0: Común, Lina Lep, Taka, Shkeva Jikbaya Plishmet Eu, Liesila, Lisera Ek, Liashkabanuja, Erik in Rubelach Ut, Utahultiko Ere, Juan Rilom, Rikin, Lishabilal, Lishpanunkil, Lihunhung, Chik Angel, Kautnak, Yokochiatinak Trish. Lina lebha in malach litzolok malach likawesin ho yokochish kultikankil malach kotzbalza de gyankla ishli kanakakwa Lina keke ech oji rabinkishti abshkushke de kobera Shmanach ho ak nake nao ho yokishishke balretal Nak ta geek chi rakek li loklahpo li nako talimank kuya nakwan Nishkukpo li chap nako talimankwi uttekeretal Nak umpat yokishik Lilok la honal likutan li shaman wakwi li hunhung chipo Karuna rach shkebal haim Naktento Yopo shkebal li resilal utreta lil malach shtusu bankil jishkunil li naleb lik angel Liak yoko chishbere sinikil chanru kyochi el tokparto kulaklana kuarta kiakwa Yoko chishkebal marela at tento tachik sahun li nakheh tento La chiksa hun li tenamit shpanu ki hun la taq Aban nakanao nak nimta be ni Putre haina nak wan kakia korikindik angel joko chishkultikan ki Tento ahwi cholch ok chikusa komonil Li nakat eka chol chisholomin ki li hun hu chikoperativas O kyal ashka be ni O kyal li zul li taqa li tik Akshkanum si Ut cholch ok ahwi chiku O kyal toh Tento chik taka eresirak rikin li honal li chochi kanak chikuwa nakakwan. Kual ahel ruli na lebakhaim sa shkawa nak huyin kanaka banu anijik ta banu ke, anijik ta keok ke, anijik ta ten ang ke ut kual kuchik nak matoruk shpanun kil li hotkal chik nakana kuy nabal malahin ka. Ut chiri shaam taka Anak di hun li na lepak malas taka ke utaka rak atin jirish Tuk par ta ruk to kulak Utkwe na kulti ko akwi ere la ish Ish kana kakwa Ish ka states in li na kek ech ol Chira inkil Sakali esilal hun hun kay na kanom si Sali pukte si bal Atin malak esilal ha in li na kulak sa lekyang Zashkawash tiabshkush fede ko bera na kakie chak rupe lak nak khalan khalan li e naru taka taqer li naru taka am li naru to e kwe reda toshka tau li ka khayal liam mare khun mare kwe shban nak nakanao nak cha mare li shben kwa shka am sa shtik lakhek mare khwal shik sho kyon kok sho tane ut shka toshke aban in ka kwe naru tachi nak li ka chol laran Kutli naka kuta nobresi hunzut kuchik chirua nakkwan Ishleta komon kwal kuchik li naka kech oji sholo miki li hunhu uchik operativas Malak li naka shoke nakkwi Ril balu sil balu ish li hunhu uchik angel haanak Ma hunzut rach tanu metza kachol Ishkana bankil jit anto li ka khayalyo Ishkana bankil malak taka kutza khul malak taka kutza lima Li arush ka khayali jak li ka matk li naka sik Ita akak shita upal za shita kikli chiyab. Malak za hun chiyab za kuib chiyab za ushi chiyab inka naka nao shwan nak. O nake nao akwi laish malak ho chol cho cheroom nak. Na palpay lik angel li nabano mang ut nak ka kwoz chak rubelak nak. Kwan naru ta ataw jiru hun shaman. Mare kwan ta ataw jiru la hukutan. Mare kwan tatkulak za hun po za kuib po za ushi po wa ityal na ho tyan li honal ish kamjaku aban. Kwan kakwi li tento ta kutung li retalil utrosilal Mare sa hun chiap sa kwi chiap sa ushi chiap malak sa op chiap Kya lakwi li honal malak li shkali li angel khan di tabanuma Di takana kwi chi chorch oche ruwa na kwan Anna Kya na chanru to ulak Kya na Aru li takabano aban Khunelik kwan sa likachon, khunelik kutan sa ken cheru cha khunilash laish ni karu sa kal tera. Kakiak khun li komon, khun li poyanam, malena shke. Sa ishrakik li chya, tingkwak, malish lo kakun li chenakwakash. Awan kuite chap, shtil pazish laish anakwan, onimal tentu tatoh la atun li cina kuakash mare ning bayak li rilbal mare chapin bayak ning achilik ta lo nakanao nak mare tertol li tumintish kam paman chonchko akwi chakun nakatumin han ning ka tatoh chiro kroset e chiro kroset pim malakyal kula karan rubela kware rubel ishok la kholom hinka kon tentota banu kutlikaru haan di tentota banu han lik angelak chicha bil chikau chikla chik ochtin kanakano takoy lihap takoy lisa e liku ech li chakiel renak tatruk shlok ali kwaka shan za shrafi kicha kuin kanaka banu hunre an huwak naken nao huwak nakako chakirikin Maring kata satlok ditumin, saya dikarut yo kacilah bal. Aman, karut kulma malah karut ikut aku cakuaran. Nak ingka syatau li barquan rasa khayali. Usta sahstik lagi licia, usta sahstik toki lagi licia. Syake di karut takuah, aman sahstakik ingka syatau. Cancan takwe, kuli mahelah lagi juga kuelat. Kaut, banak antis kucaku nak kuan karu ingka us syabanu. Kwan, unak lityok, mare shakana chishkat, mare shakpitsko, mare shatsalaj ol. Ut hanrah linga nah mang, ta kulmang, ta taumang, sa lihunghung chi kooperativas hokanak, sa ishkabali molam fedekubera, prochben maga lina teang andrena, ta kulak liesila lina lebaksa likyang, sa lihunghung chi kooperativas, nakakyalka echish tusuban kincheru. Nak ingkat tak kena cipta itu, nak ingkat tak kutu senima, nak ingkat tak kecoh sespen, nak ingkat tojol ok cihunah kuah, naru tak tojol ok aban, kuan zalapen, nak tak kuah liat kucik, nak tasik hunla shuk, nak tahan la shab, cuma nak mare kual tojol serok, dijoka cirok singkila nak kuan uting anaske, lahonal uting anakatstean arenak. Kau tak syek lah kok sali sunul, sali cor, sali pek, ut tat ek, tak cik si cun huwak li, etali lah kuih kakur cak erikin, rikin hunak li pek tak. Hingga tak kakanam nak piok cak ci kupek, hingga tak kakor, tak asik pan ni li patek, renak hunanik yo kunci shmiki singkil, kacink, kacinkil, renak tak kulak toh tapek, tak kulak cik cun, sabar kuih tak kak kulak. Utahan kucik li yo kunci shultikan kincaruan nakon, aban lik arum tento sakal. Takkanak cikutan sakan, anrikin lish panungkin lakan khilhan. Nak laat cancan takuita tau kuib libe, tento tak koshlak tento tak silrishi chamil, bar sakal kuan reba kuib han tachap. Mare kuan hun tishkuchakunak nahrok, mare kuan hun tishkuchakunak nimru, mare kuan hun jik tishkuchakunak, mare kosko bayak lish nahtil aban, Kual shik, kual tzul, kual pekiru. Mare kwan kli kante, mare kwan khalang, khalang chik li shul zabar kwi tento tat numek. Ut tento kwan khla kaush le pal anna le pal aran, tresh kie pal. Tin chap li nak pe, malak tin chap li be li kaching rok li mare chiki toki lak kwi lishpem, ta tau malak ta bere si. Aban? Kutika aku yang kui nak kuan kerucik naruh kui taramok takbu renak tak kulak kutpar kuan rep tak am kencan tak kui lat tak cik cishlok wahunat lah batal ut tak je cina us lisak aban di ep malafi an tak kulak aku kui caku awan pun aku kui tento tak am pun aku kui tento tak cik ut karul tak tiok aku Naklat talok li batal an li sak malak li ek ajana par kwan zakal li khol ta kulak chaku utahan ta rakok atin sa shpen malakan ta ten ang kakwe renak ta rak atin ut ta ke ting am li sak kana kwan chik li khun mare sa khunsut kwan kuchik li matal ut ting lok aban hain khun na le sa par kwi haan ta kulak chaku Burikin lika khayalom, rikin lika kangkhil lina kapanza likungkuji kooperatiwas malak rikin lina kasik. Kwa nakwisa shkiyanak ta kulak chiku, Shbana kuinga karuach ejo kote shbano kilama ma kwa kakuita kulak chikuten to banta kanao na kwan karu dishkam chakke kwan karu yo kote shi alde kin ho kanak na kwa tina chirish na ka ahon koi benyam. Kui inga ho kan chanchanta kui rubelak shkwan chakli mahelal shopal to rikin shakabankil li kakayalum han di parta kakulak li islet mare hos kakye mare Takabes kake mare chitsul bayak aban la o sho banun re sho kyo kre sho rako katin zashben ut saka ena ki kwan rilbal chan ro naktos katao koak shka kulti kacheru mare la isha na kwan den tote shik zekun li kalebal zekun li tenamit zekun nakhek nakh erikin kwan kuchik mare makali belebal chich tesek chan ro naktos kulak ko ka an lina lepakha indi choko chishbanu kile na kwanza lekia lina ka kamsa shkawash kia pshkush fede kobera aban ta kakhta chola chiku ta kakhta kal ta ka sil risi chabil aruli choko chishkebal aruli choko chishbanu kile utpar kwan kwan na kwan kwa kwi sakal tokbar ta kakhkulak nakna taliman kun li chah kilal kwal toshkechi kaushla kwal toshkechi nalibak aban yo coches juntican que cual ángel ru na toku bang cual ángel ru na takak ekip saatin cual ángel akiru na chico kota aquel ustakake karu takaban kakeak mare salahun kabalaat mare kwan kwip mare kwan oshibli alal kaholbeh utsake tink amli kashlankware bli alal kaholbeh aban shatnumeza li kaibal ut mak acik mare khuna cik kwan awan ta ke khuina kuit ta am khun ut khuna kuya eta ke ona cha khun li cha kitlal ona kwan kliplatik ut kuin kana kwan han mare te ra ol di al alcohol bakhli ka te tsak ka jak mare kui pep cik ka ut as ka wanak mare te ka usla na khuna kui li al alcohol bakh li na ra e li sa a chol di kim ut hain tak echi nale pak tak chakli ut take matak amja khun matalo khun malakh tik maka tak amla nqinka ta tume chi sa chi khuni la hin ne kyo ko chi khul tikan ke la qwan na mare te ra shol na mare te khos kho mare ga chi ta pian cha ko sh qwan na khun na kya eta ke uli khun chi li nale ba khun ru na ka ba no khana khun ta ka ma man ta kha chi chi li shep yo shi par kwan re ba han Tabanula Utkaruta kyo kakpiakwe Masala chol, masala kwam Ma Karuchi kunak na lepil Ta koksire na tishkiakwe Pana kwa ye Malak mapanuli na lebahay Ta andrak si ta pak Ta kanak chichol cho chiku Sa lihuhu chiku operativas Uta na kwan mare Li estalili na kak Ta katawru chichabil Uli ta kapanu ata katana chishbet mariko khun sirilak li akwim ut mariko li no pasa esa shben uta kaushlalat aban mak ali kha ut karu takawano kya la kwan aban mare nah ut mare ta ke in ka terakh shik li komon shbel an kili khash man nah khut ani te akrasin gre aban kwi paya kwi ruli na le khaili na runa kulma Kuila atin kana kaban di kafel kai karuta kulma ut kuila ta banu karuh kita kulma aban na alchik lita oka kuisa ah ut par kon re kha chishunil lisa chom chishunil angel ya cha anu rikin malasa shpen na kim kha an kon re lita ki oka kwe avu na ruta banu bos kake mare kun din akhir nim malakh nah aku kin da tuten to tat pek aba mare ta ke tin se kun le bele bal chich malakh tin shi chi ko aba mare shat ko at cha ko ut sa shi to kili be in ka ji na ka kui ta ke re tan nak wa khun na le bin ka u sha ba no ut bar kwan han na sha ke u sha ra atin chi ri sha shat ko at cha ko ut kwan rah mare li matan jo ka kwere na khun li bele bal che chach ke lot ko kora shat kulak in kara shat lo Abang, kuan rah kujik arusha koksi, utahan li lok lah tumin, restok pal, la kampal, sa huli na khek malak sa bar kuit tento kuan kela tak langkil. Kuitek evireta lish ka kumon, lish ka nakakwa, lish ka skin, nakakye, mari tolto kesha na kuan sa li kuari, mari kuan tokyo keshi lang, mari tok luglu kesh, man nakanaw na kikuan sa li kukuchi kooperativas, wal elachus na kwan kli kwa klik wal nabalik angeli kwan za leka em ut mare moy moli kutan mare ak okijik na kna kosut ilcha ut mare ka tsakal lional kwan kere to hilang kaban na kwan na ka kehush ka kula lej o za shkawa shkiap shkush fede kobera li kyo chikulak sa lejang renar chiho ka im chisak chik sa lej o chisa sa leka chol takabano li taklak hong hong malak takabano ako li angel li tinamil sa likapin na kyan na aru malak kyan na kwi par na kong sapong li rosop tesyong da siyap li kakwa Diyos ta och penin kere na ki hong hong chik angel ta elchi chapil aban sakal takataw li kakayalom li par kwang li shakashakap chak rubelak li par kwang shakashakap chak hokain kuku po malah hokain kwaki po ajala ho es kapano chak li malepak hain ut sakali ta kanak si chocho chikuli na li choko chishkulti kankin jiruli honal anak kwan haan na kwan za kape ho akoluminen rakok agi bonabali etale shkake naruta kapan za lekakiwam chakahung al Naruta kabano akwi sa li kahong kabal aban hol tahmang nagtakabano ut takakechik angelak sa li kakomonil Napal naru takulak Napal naru akwi taramokre li karahu takwa akshbanu kilat aban take chikawshlag na holom ut teten anglia nebna ke holoming Resipal parkuang klipeli kwal chabil litakat am parkuang klipeli kwal chabil rah lita oke red toshil malah tosh am jinach kiken li kahayalyom utanan di nasik man sa lihuhu uchi kooperativas naksa komunil to oke to ten ang renak ikatach ako uchi ko nakshyebal taka Such disak, takakesh yuam likak, nagtakakye lipatal kaim takak, ulihunin ka, nagtakakye kwi, takakam hundikas lang kwa, wanak hunak kwi kwan, takakachi jirishep likomon, malas takakye kwi nak, hunak kwi takakamot re, hunak kwi likomon takakye. Napal li etalil, li shkakot sa irikina lakwan, Chirishchang ru na kwang li rakok atin sa li holoming sa li hunghung chi kooperativas. Awan, on kakiem, inka yoko chi atin ak chirishchung rakok atin mareho na shpang li chakra makuwa haan tento takataw ru. Li takyok bang ke karu taro takabano aban us ut chapil. Malah, li tak utok akwi li peche ko. Li par kwang tosten a re na chi hokain. Yoko chish tawal likaru li nakasik, likaru nakakhayali. Renak tokulak sa linakhek sa barkwi yoko chishik, put sakapang litaklak, likwang sakapin. Renak chihokayin, yoko chish tusupankil chichabil, lihunghuk chik angel, re lihunghuk chik kooperativa sakwi. Nakuha ko chikul tikan kiljeru na kichishunil li na lebak li sera ik malak li tzoloko api li kawresin kain kyo chikulak sa le jang kakin li shteng maga chiko ka anak nakuha ko chik shpanyo shin kiljeru li honan shikeke re rabin kiljeru shkush fedeko
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora Mensaje de voz, WhatsApp, 4096-8624, Radio Norte, la Fuerza Grupera.
2: Hospital Relirba a Rinco Ban Sabar Quineke Ilman Ebling Ut Eblikokal Arana Man Man Lika Kikushbeh Numeza Ki il Kikeleh Lishela Bakel Utokana Kwish Kyaheli Ameh Shosh Kyaheli Nalesrib Linekestau Likwing Ut Malah Ebli Ish Nakike Kwenchish Kabichaleb Hokana Kwisa Hospital Relirba Naushman Rilba Lihalan Halan Chichahelsa Likikeleh Naushman Ultrasonido Reribal Makwani Kanasa Chuam Rilbal Shahesh Koblisaeh Utschaali Kana, Naushman Rayos X, Shahela Kwam, Hokana Kwin Naushman Lichook, Shobale, Lining Ut Eblikokal, Ut Hokana Kwi Shobali Kana, Nakwansa Juam, Nachoman Lichahel Hernia, Apendice Tumores Ut Quanchik Shkomon, Arin Nakachkul Chisasa Chol, Kana Miriam Winter de Rosado, Utli Doctor Pedro Rosado, Matesh Balai, Chabil Sakalinaje, Ut Hokana Kwi Chabil Nekebanok, Sa Hospital Relineba, Lishboglebal 5552635 Lishbok Leval Chirulikaibs Kakalona Relihunkutan Aan 7722-4626 Noko Atinak Sakechi.
3: En el Supercito y Farmacia Gloria, Purula, Baja Verapaz, abierto todos los días del año, de 7 de la mañana a 10 de la noche, con variedad de abarrotes, medicamentos éticos y populares, y nuestra nueva área de joyería, cosméticos, artículos personales y empaques de regalos. Amplio parqueo y seguridad, ubícanos a unos pasos del Tribunal Supremo Electoral. El Supercito y Farmacia Gloria, en Purula, cada vez más cerca de ti.
4: Choketsik balhun lip elebalchich ak utmalak ak oximpil sa vehículos verapaz taatao lishtoh bal aanchikok toh anak kwan kwanko sali agnaah sa lishpen okebal replaza Magdalena humpak alika lipena chalchak Guatemala lina okoban kim utat katen ay sikbala pelebalchich lina kamatkeru kahkwisa vehículos verapaz.
5: Llegó el bono de campeones a Americana 2000. Es el momento perfecto para hacer rendir tu bono 14 y llevar a casa eso que tanto has querido. Renueva tu hogar con televisores para disfrutar cada partido, salas y sofás para compartir en familia, camas para descansar como un campeón, refrigeradoras, estufas, lavadoras y mucho más. Siempre con los mejores precios, solo en Americana 2000. Compra a crédito, al contado o con Visa Cuotas. Además, en Americana 2000 contamos con entregas a domicilio para tu mayor comodidad. Haz que tu bono 14 valga más en Americana 2000, donde encontrarás calidad, ahorro y las mejores marcas para tu hogar. Bono de campeones, solo en Americana 2000. Búscanos y síguenos en redes sociales como Tiendas Americana 2000.
6: Visítanos en Cobán, frente a Plaza Magdalena.
7: ¡Ahora sí! ¡Ya tengo medio millón de créditos en el juego para comprar skins!
8: ¡Ey, joven! Sueños atrapados en dinero irreal de videojuegos. Historias que no generan más que solo cientos de seguidores. ¡Haz dinero real! Con tu cuenta de ahorro programado de Copsama. Dinero real que crece y sí te sube de nivel. Comunícate al 7931-8500. Copsama. 58 años siendo una cooperativa sólida, segura y confiable.